wasinja bahurikire batu banze bati ababuya okwebya emure banje okwikwama ekindi kinyu eke shombanza ninyinji seshende shawaronga kundi oyuka kuronda kolubanza shale lubula omundu amabironde kanyukwewe amabiyanzeri kosa kosa nyukwewe akakubana kwibiribua na bandu balangeranga nekwenene abandu batakiri muliya na bakali yatu chikala bakonda minga shana enoko radio moto butembo beni nje nyerekasereka shindani nje ngendi balabiria miatsi mu matundi makumi awasatu itunamukania munabwirengo ko mama biwa tukakanaya okobuhungura obwibi wabirekala abibi wabireyera menge manene bangana kuberekira ko telephone atakaya ko hakushine kaya kuita angana kuberekira ko telephone kushine kata ki bloke telephone yao ebyo shebyo bibyo tukakana yako rufa mabwanza na chende oyuta shimbukuli kwa kalabani tia kana langirata ya machirukania sireka god wa mabe langire mbukuli kalaba wa menyaruko ya mabe genda abandu babere trebua abandu banje babere trebua wa langiro mundu eni ya kubere kere tule bandu be pame UNICEF tule bandu be UNICEF na rio ngende kuha emile $500 kutsengende kuwe $10 kutsengende kuwa $500 isi ubikire so utabe kayo eni akiri ya lare yao ibu akakubwe rati akende kuhe lare kushini akiri ya lare yao buni akata kere reshao neroka kubulabo lobolo eni akuburi anga ure hai iwa musubiri atabo ok nga kuhe kode ikaya eruka ya retire lare yoko bangi eni anamu pirati nimero yao ini enemu pirati nimero yao. Kutse, angana kusaba, imu na mukania naye tu, ini ya pirati tune nimero, naye ya nabia pirati nimero. Aka pirati nimero yao, iwabuya, wanganabu wano mwese, isu ulio mokoneksio, isu uti uti ya WhatsApp, aba koresponda baube WhatsApp, e telefono yao ya wikabe ya jerenu mubandi. Nero kabia andike mesaje, iba langire nimero yene yao, ibalangire nimero yene yao amostrong atu umbelar nario kundi unanyanzire abi watu basi yono na makola ambiskade na matowera muchuna basi nyine chisalala kuze nyine fashifulani basi wema nyirira senguta biereri adonge wema nyiro machisanga karibira kama nyitwira mishiza kundi we mwira wa etanye tumero lufranga nario ni atumasho ni anasha tininje omo message lakini siba retokiribo abandu bo muapele abane netu ekabia ma message kunde amabi apel ukende menyomurenge wewe ukimunyuta shatrabi ni chilumbiro kunde abandu bana mtu andegera tinyiri chilumbiro nyiti mumbelar kuto munya kwandegera tinyira mu stronge na rio base ha mabi ekope wase tukakole kope uire utena utena rukusudi ekope yo ihambe akata kiri ya telefone yao, akiri ya nelari yiru mo telefone yao. Donk, abibi babere yira menge manene. Zaidi sana okorezo ya Airtel. Oko Airtel bakaba biblokene nimero yao. Ukahikana utengayo komezo, avalu wanabakani mane hihi yeyo. Ukasungibu wambu wakone ka probleme kidogo. Iko probleme kidogo acha kuingia ndani tutaimalizia hapa. Nario iba manipile telefone ya umbeno kutsi iba manipile telefone iba manipile ambu katakano sengi mile kutso katakano sengi dolari. Kase mutambu rango kongare ha. Kamure baja bertele kande inyo munoko mulango murioko mezo nene. Kande mwema shabia nga mukani trakase. Donge iba ngana sheshialane telefone yao. Iba ngana bloke telefone yao. Busana. Neriwa mbaba kalusa ya mwebio mbanyoli le hiramo. Ebyo bangana lusha mbore. Donge nengata kibu anyetri abadepite betru. Mutu wale remu anabere kero muministre we komunikasyo. Ye Patrike Muyaya. Mutu wale remu anabere kera. Imwa muburia achekare ka. Abibibabi. Ibiboko populasyo kwebendo. Vatianga nichi. Nariwa na inia kania na bandoba mamezo. Imwa matu wa teacher. Seho abanduba bireri ya kutsebo. Iwa tumemini dolare to mundu ni wangane mama wawu kuzi ni wangane baba wawu nyere baba wawu basi nyina matiri kande bakame nyere resa unawe treku
Bakame nyeresa unautia proje. Nariyo baka kubwira ebyo unaji obuti arenga mbeno kwende mundu wayo yulifashi fulani yukambelari. Ngenja anuwa membru ti Amerike. Ninguna nanguta yondeza. Eru mbeno ndeza yukanyi tumerashu. Wame uti mbeno uneka na denge tupuwa mbeno ni musawara kakure. Kuse mbeno ni pridase. Kuse mbeno ni chinga ho. Mumbere chinga ho. Jonas. Kwa mbeno ni ye. Erosa yu inangana wazanta. Mbeno nguwa babo. Na yu mundu ni aheria. Na unautia bau. Abu wangawa rengi kanya. Iwabuti. Arenga mbeno. Ha, nyirishi. Nenga mbeno ni lemonde. Lemonde.

ndituri watu nomo changimba no luimbo nganzalo kunde anyanzire nari wabe menya fuka kutumerelaru aringa fuleni yuka bembashu aringa yuka mbelari nario luba luba luba luba fuka kutumerekode yao eba kutumerekode omu telefone kweshi ekode yo iba namu pirate nimero yao nari wakaba kasabebenu okori nari yao esho mbanzesho sinyomo bitunga mwenu esho mbanzesho sinyomo chanda abantu banje ababere minyomati oyonga bahe namba yesimu muberekire na mubuye ebyunga buye byongo ngatre babyo kutsenga bena mulangireka ya mabe na mulangireka na ukobwa utich tulioko 09 94 19 96 nyete tulioko 09 94 19 96 tuli oko 09 94 19 96 enimero yetu siyeyo Mama wenzare tuberekera emwa tuberekera ko nambeyo kutse muhandeka oko nambeyo tseho tuli oko kare nguko aba skrone banze donge setu uti abantu bakatutegaya bakatuletera sho telefone lakini ewa shatuletera na mamezo aba amamezo bakatula mainite bakatula yech ebyo ubushobone buhungura buna mutu bwakwe bendu abantu abana ba scroll konde ukawula mainite bangana takibali ama yusuru wakani omu ministre de communication atolerini aberekerwa iniakani chikareka ebatasa bantu nganichi tunasi komba natulya kwerame tukandi batumikise ya na telefone muba nakoreshe rame ikali ya mainite wabantu ndinoma ira mosai niti yelu yaenda Binome iramo desa initiye lu ya enda. Ebyo shebyo. Obu yobo wabu kabia. Ebu na kwa nemishibu ene guvernema. E guvernemi ne kwa nemishiru ubu yobo. Mbeno wabia cherema. E uri omolupiteli. Muware wa shoko. Mbeno wabia utrohiri uri omokaza roho. Waka wampaka kanana. Ume nyengo komo banakuli ya kwe rame. Kandi ubu yobo. Obu mere robotu. Esho telefone shesho. Tuba na mutu iba. Neru abandu betu eba hona. Umu ministre Patrick Muyaya ni werebere kira badi ni werebere kira kanefu muberekere Muyaya di atonde abanunga bamwe bakiwa ko batye bendu okwilabere sho telephone na bandu bakayitro mundu tibaya mukera ibe namula batoko telephone atikare ka abandu bakoma mezo batahamba babandi abo nichi Inyobo simuli bakomplisa kutseberebete. Bakaberekera noko telefone tuyite fulani. Kuse utume lare utatumashu tukaye kuita. Kanduka wabuta a ngayoko ngayoko mezo ebakubura utsuki waye iri procureur. Utsuki waye iri procureur. Procureur akia kutsora desa sangani dollar. Akia kutsua desa. Nario ewa hola ewa nam ewunamu alerte. Dongi wa hola ewunamu buwa. Omundu abiria kani menasi yoko telefone badi momoronde kunde vane kapable reba sunga. Eri sunga baba indi yabo. Omundu abiria kani menase. Omundu abiria katulia kwelari nimero ye katulia kwelari yen. Neru bat eri yoko mezo. Eri butiba mureba yende kendeke. Kumbu atekedesa sangani dolar. Neru bakole peve neru ba moronde. Donk abandu tukende shahu. Abandu iba narebiri. Omu ministeru ya komunikasyo. Atuare ni abrekiru wabadi. Atole ni abrekeru. Ye Patrick Muyaya. Kanefu. Kata sohire. Mbenrure metrondo. Neshiku kanali ngingume. Kata sohire janine. Mbusa nyamwese. Mukweso. Mapera. Mapera. Mshimishi. Obede. Abo. Tade. Mumbere. Tade. Tade mumbere mnyalukanga sine ndo hula begoma kundia begoma seba ute kagala nabu tu banemu iba kubo kwa menite wabu banemu iba kwa menite wabu kunde valiumo konje niba depite valiumo elohoka mandakasha hui banaluki rempe nomu batsumu denomu baosu wako mote iba su wangahichaba mula yewa ute vaya kubu hile kunde seba ute waba kitu walau kunde babere chengeru kande sebeta kwa la makosa abo

0: ke uleba ingo bangana shayi watikania erirondia abatu ya narebaha ebe mano ebe angatuka eribe watikia wangatuka eribe kakatia enziu ngoko ove trolere na niakabura na bakala ni kumbe ebiro vishi ibabia ibana chingulire riso kundese hare o wangamenya echiro enziu yekende trobola muka kwama eshongulo heno eloko chinemba echo moto
1: ahoo munawe
0: Eriluwa na banaru ubano siria raba kwa mera omochi suchichesari lua tolere kumbe abakulu beleti banaliwe sendenzera eshirika tia abandi banaru abane umuka tiketike miyime kulume kulu ngebuta mboku tse ebeni ibosi baliki omochi suchi na hupo baka kolanganandeke hauma na bale omochi suchi umumukani hauma na chine mbacho moto metre kule tata ini akabwira eshumbangwa esha wikalani ini akaha amengema uma wabakulu beleta akatula watacha mabe tokekana panganalu ndia olubwele ebabwira abakalani ngoko oyuke ndi tulukaliria omundoli wakana kanana banaru pamabe langrishi sembo esana hampe na hampene ini akende hembwa ijini akalingikana yetia yekule tata
2: Nero abandu abo bangahambo abake strategy ye kwanza eyunga propose rieri hire sho franga sho bwere guverneri ni bwatbo hano nyina wite hoko ukolo franga oyukande tokere eritulete romwatsi wa kwenene o abandu bakakolo butsumbu tsumbu kutse bakahimba kuno abande banemu kole commerce abande banemu kola chitune nabo kuno kutse ne banganga kutse abande babere twingiramu umushubiro she tumwemo oyo uto komwatsi wa kwenene information iri sur akande habwe $1,000 abandu abo bakaye banaute banwani banaute barafiki banaute nabo bakatenga nabo au bakabasula nabo sahendibyo yubulire omabandu abo oyukurienzala nari nyangana bwate inje nangute omwaze $1,000 yoyo yamabi yangana baneka mumbeyo inje ngaba kangana yoluobe olwa bandu babe nari bakahambeka abakali abambara kabakaula yubwa bubwe yo muhekaf abandu ngaba abakaula ye taba ikalire roho abandu buse batenasi bamabara au bakabana simiatsemenana abambara kamukasungo mochirwa wakabiba na simiatsemenana owe mutu ngande kuwe $1,000 na ini alangirine nauti okobana abangawo tikibo mili mwenye tamini akanele tromwatsi uluba na abantu mabahamba luiso bakole matsetse manene
0: echinde echakalinkanango kochanganasha waticha omobesenge ebeleta bamateka mo bakahulamo boite de suggestion ni ambo chinga chisanduka chondo ngaba bakatuwerya mwamena wabantu bakalinkani bako bakana lya tasando chuma na banalu abate yabangana tukiritsu polia esho barwa heno iba yahikira okomundo owakana kolera abanalube echiso chinaone katula tukumbe basama randa ke kunde abakitirira omundo sibangabula metrikule tata
2: Umwatsi we security na chinani isiwe hira kweli na liau uandika kartasi watu wa maindikasyo ngomuzalendo ngomundo yuwa nzireche wochewe naruwanga naya depoze hareve narehabia ka espace na espace hiyo ya proteje ni wambu baka fanyahu ya renga 30 metre rilueria 30 metre rilueji omunusha nga hikaho oyuka hikaho ka hikaho ni auta kartasi nusi halisali yuka emulangere kutsidi wabia lurenga lupango ikuwa bichu nziriviri umdua kingi reno ini haulo kireria naruwemusi sere mundu aka hika inyeshi ya kartasi ya tuweria komo bwa naruni agenda nero mwasubuyo subuyi kutyo mwigolo abashakulu abakulu bekirebo muyi ama service bakaya chingula mabwate mwenye ibalusha mwera hebaberemo eba yifunza hiyo ebafanya na yangeti ba verify ebire handika wanga ne kwanene kutsenga ni mabe kondi onde munna yangana handika ini akahandika ebiri boteka kisaya akate so undi neri iredi nali weri yeyo nero bakafanya anketi babile bya konkone kwanene maendisa obali alteka ene wa kwanene nero sa hiyo iba exploit ya kartasi mwenye
0: Ngoko bena koreko muka tiko muye owe butembo abandu ama bere tengwa na witu wana bereo mokivu endata banaru na bandiboshi. Aba neo muka tike merongo bano babere ya handai komite yabo ngulo muka tiko muye owe wita chakande chedife gucho chiko kumanisa ya abandu bano. Rose tuombea nene katulate abandu bano iba kakuma kumawa potsereri wa mbu bashe kishachiro chiguma na hukumbe iba waticha ukuhimba obuholo. Omukati akekivu eye ndata erihingania nerimotia kutserinywa amabu awakalakalira na bendo byabiryanishibwa omukati kigrupe maya masiki kalonge omwame Charles Kabuya yakatua kabere mwana bwirire abandu abecha mashi okomwationo omuri chetru Joseph Bakwanamaha yakatubwira echikuhi
3: Omukulu owe masiki kalongi omwa Michelle Kabuye yekatuwa kaveri inyalwe inyabandu kobutar hakuibuge nyukale ate bandu bafutire roho babirita shenyunu bwabu obukalire popoponge bandure newe wandi mabu awakasumushutsupa akande bugabaluana
1: ajana se abrin.